0: diharapkan mampu perkuat transportasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Selengkap terlaporkan, Pasti Maulidia Putri.
1: Kepala Dinas Pendidikan Ibu Mokta Lamudin berharap siswa-siswi sekolah menengah kejuruan SMK dapat menjadi generasi yang kreatif, kompeten,

pada 28-26. Mentawan Nurin turut mengingatkan para guru untuk mendorong peserta didik mampu menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan bidang keahlian agar dapat terampil, kreatif, dan ilmu yang dimiliki dapat bermanfaat serta sukses.

0: memperkuat pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia industri. Sosialisasi berfokus pada pembelajaran mendalam dan kecerdasan artifisial AI untuk tahun ajaran 2026-2027. Dari Banda Aceh, TV Media Putri melaporkan.
1: Berakhir tentang struktur dan kolaborasi ASN di Aceh. Serta terlaporkan, Sumber Vital.

melalui berbagai kegiatan, komunitas ini ingin menghadirkan ruang yang inklusif dan menumbuhkan rasa semangat bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya.

anak-anak kita ini anak-anak istimewa, tidak sama, tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Kami harapkan pandangan pemerintah dan masyarakat lebih luas untuk anak-anak kita, sama-sama mereka dengan anak-anak yang lain. Dan mereka juga, adik-adik tadi dari luar itu juga telah melihat bagaimana kebolehan anak-anak kami, suara, tari, puisi kan sama seperti anak-anak lain. Maksudnya kalau bisa pemerintah juga menyediakan lapangan kerja kira anak-anak kami ini lulus. Boleh datang ke sekolah kami menanyakan, Bu, ini anaknya sudah bisa apa? Walaupun anak kami cuma jadi tukang sapu, tukang OB istilahnya, boleh nggak diterima? Disamakanlah haknya.

sedang oleh komunitas ruang lingkup ini diharapkan semakin banyak pihak yang turut berkontribusi dalam mendukung potensi dan juga tumbuh kembang anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dari Banda Aceh, kontributor RRI di Utama Timur melaporkan.

kemudian mengambilnya siapa? Jadi masih kita apa nama kita untuk mengevaluasi ya. Karena saya lihat secara umum Aceh punya potensi.

0: realtà dal World Bank, il presidente Bali e portando in Italia.
1: Ha fatto il suo montaggio da Milano,
0: ha fatto tutto da Roma, poi ha fatto la sua barca di montaggio in tutta la città di Milano, da Milano
1: Januari hingga Juni 2020, sekitar 50 orang telah diamankan dengan mayoritas merupakan pendatang dari luar daerah yang menggunakan berbagai modus baru untuk memperoleh belas kasihan masyarakat. Kemudian pernyataan peraturan perundang-undangan daerah atau PP dan WHC Barat akhir mengatakan dalam satu bulan terakhir pihaknya telah menertibkan 21 orang JP yang beroperasi di sejumlah titik keramaian di Kota Bandung.
2: Ya, semenjak kita lakukan penghitungan ini, tidak hanya

bagaimanapun cara kita, orang itu, maka orang itu pertama akalnya juga yang penting dia dapat uang dari pemberian orang. Khususnya pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah untuk menekan keberadaan.

dan teknologi. Pemerintah Kota Sidiwalah menjamin seluruh akses dan fasilitas di sekolah modern ini nantinya dapat dinikmati oleh seluruh anak daerah tanpa dikenakan biaya sama sekali. Wali Kota Sidiwalah Majelis Bangsun mengimbau para orang tua agar tidak lagi memanfaatkan kesempatan emas pendidikan bebas biaya tersebut. Jadi

Jadi orang sekolah nasional tak integrasi juga diharapkan menjadi kegiatan utama dalam melahirkan sumber daya manusia lokal yang berkualitas, sumber daya yang paling tinggi dan siap tanggung jawab tantangan masa depan. Demikian, Dwi Prianto melaporkan.

0: di Bogor, kita bersama Denda, Bang Leman, ya juga ada Ibu Leti, Ibu Bambi, itu ada istri kota di Sumeneb ya. Semuanya
1: dan kita bersama.

0: lalu dan karirnya untuk Mas Yudi. Boleh kirim salam ya?
1: Boleh dong.
0: Iya, ada teman Bu Garida yang ada di Jepang ya, yang sehat terus sampai di Denpasar, di Jepang

0: dan peluang untuk di era sekarang. Tentunya pengikat dalam hidup di mana dibantu?
1: Kami sekarang ya, saya

mereka nggak tahu AI gimana terlalu apa. Karena AI itu sebenarnya AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu kalau kita bikin animasi di 3D Max itu sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuat jadi template ya sebenarnya itu bagian. Jadi teknologinya sudah ada jadi zaman dulu, cuma itu kan berupa software yang diperjualbelikan yang tidak bisa, mesti ada kreator sendiri. Nah, kalau dibuatnya udah langsung komplit.

0: dan cara untuk mendapatkan ide dalam pembuatan video klip, seperti apa idenya dulu dalam karirnya? Gimana?
1: Sebetulnya saya senang berbohong.

0: cuma umum dan untuk Kristus yang nanti. Jadi yang begitu ini yang mengerjakan menteri ya.
1: Ya,
0: kebawah
1: ini
0: kerja. Ya,
1: kebawah
0: ini

0: akan juga ada kata ini, kata mano di Nusantara Rekaberi, mandiri, sudah ada bung itu di dalam RIND, di Nusantara RIND. Oke, next time deh, untuk yang lain.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.

sementara waktu kalau mau telepon 021-344-6696 dan 021-344-1499. WhatsApp di 021-811-797-2791. Nanti kita juga lagi ya.

warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mu'ammar mengantarkan warta di tamu kota alam pagi ini dengan berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Pagi hari ini, Kamis 30 Juli 2026, dari berita. Polisi buru pemilik tambang ilegal di Aru Badak Pegasi. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan mendistribusikan 1.000 lebih bendera merah putih kepada masyarakat setempat untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya. Polisi buru pemilik tambang ilegal di Aru Badak Pegasi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.

kumpul berjamaah. Dia juga mengajak seluruh pegawai untuk membiasakan penggunaan bahasa Aceh setiap hari kami sebagai upaya memperkuat nilai-nilai keislaman sekaligus melestarikan budaya daerah. Sekda Aceh berharap seluruh jajaran Sekda terus menjaga semangat kebersamaan, meningkatkan profesionalisme dan memperkuat kerjasama agar tercipta tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan pelayanan publik yang semakin optimal. Dari Banda Aceh, Sindu Novita melaporkan.

ke 5 waktu Indonesia Barat sampai nanti ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat, dan sekali lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk sama-sama kita ikut